0: Eldoret, netuakinya kumania nareu, negoro kena.
1: Waisa kuagira, namo goro.
0: Reu, tu Eldoret, metabonia 91.2, gukena FM, ruibotop. Ruibaruhura ni idarere, deinewa ikeria.